Selanjutnya nih teman produ, perkiraan cuaca untuk Kabupaten Nias Utara hari ini diperkirakan berawan dan ada indikasi hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 73 hingga 97%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Barat hari ini diperkirakan hujan ringan teman produ dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 81 hingga 97%. Dan yang terakhir nih teman produ, untuk Kabupaten Nias Selatan hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 76 hingga 99%. Jadi itu dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu teman produ. Semoga informasi dari Mira bermanfaat buat kamu.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik. 101.3 FM.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Ya Ahobu Fefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Ya Yadal RRI Fes Dua Ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banwada Bazisa Ger Daneniha La Undang Ita Ena Mei Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A'ene Oya Zomuso-muso Dededa Ya Yadal Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM So Gei Pagelaran Budaya So Anjang Sana Baso Gei Undian Berhadiah Bei Olifu He Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A20 A'ene
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli Teman,

0: dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Teman terbaik.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. 101.3 FM.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Country FM Pro 2 Gusit.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: One FM Kedua Gusit.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

Drakor terbaru Kim Ji Won, teman Pro 2 berjudul Dr. X dipastikan tayang nih dalam waktu dekat. Drama hasil adaptasi serial populer Jepang bertajuk serupa itu bakal tayang di 9 Oktober nanti. Dan jadwal tayang Dr. X Korea ini diumumkan bersamaan dengan perilisan foto pembacaan pertama naskah bersama pemeran utama yaitu Kim Ji Won, Lee Jeong Eun, Song Hye Jo, dan Kim Woo Suk. Dan seperti apa kira-kira drakor ini nanti teman Pro 2, apakah sesuai dengan serial populer dari Jepang? Kita saksikan saja dan semoga saja tidak mengkhianati dan tidak mengecewakan penonton.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman terbaik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 101.3 FM.

0: Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

ada banyak idol yang bakal comeback di September ini, teman Pro 2. Dan siapa saja? Ini dia. Yang pertama ada Chungha yang akan kembali dengan merilis digital singlenya bertajuk Mexico awal bulan ini, teman Pro 2. Kemudian ada Lisa yang akan merilis Sawadika sebagai lagu pre-release, dan ini bakal rilis besok ya, teman Pro 2, di 3 September 2026. Kemudian ada Jisoo yang bakal comeback dengan solonya lagi, dan kali ini singlenya bertajuk Click. Kira-kira seperti apa lagunya? Mira udah gak sabar, teman Pro 2. Dan ini bakal dirilis di 4 September nanti. Kemudian ada Monsta X juga yang bakal comeback dengan merilis mini album mereka bertajuk The Face, yang bakal rilis juga di tanggal 4 nanti, teman Pro 2. Dan tentunya masih ada beberapa lagi idol yang bakal comeback di September ini. Jadi jangan kemana-mana. Setelah lagu-lagu ini, Mira bakal infoin ke kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: One 101.3 FM.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya yadel RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zo muso-muso dededa, ya yadel tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: Pontri FM Pro 2 Gusin.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Idol berikutnya nih teman Prodo yang bakal comeback di September ini, ada Evan yang bakal comeback dengan merilis mini album perdananya bertajuk Death of Me. Ini bakal dirilis di 7 September nanti teman Prodo. Kemudian ada Minho Shine yang akan kembali dengan merilis mini album keduanya bertajuk Make It Hard dan bakal dirilis juga di 7 September nanti teman Prodo. Next ada Dio EXO teman Pro 2. Dia udah lama banget ya gak comeback, dan kali ini dia bakal comeback dengan merilis mini album keempatnya bertajuk Dopamin dan bakal rilis di tanggal 8 nanti. So teman Pro 2, pastinya ada idola-idola kamu dong yang bakal comeback di September ini. Jadi pantengin terus mereka, dan yang paling Mira tunggu adalah Jisoo dan juga Dio teman Pro 2. Kira-kira seperti apa lagu baru mereka? Jadi kita tunggu.
1: Gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru. Teman terbaik.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: One 101.3 FM.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.
1: Pongtri FM Kedua Gusit.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu. Teman

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene A20A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20A6.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: FM, teman terbaik kau.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like. Dan sangat membantu gue dan channel gue. Sesuai dengan janji gue di video kemarin, gue akan ngumumin pemenang dari giveaway tote bag bayangan penyaksi di channel ini. Di video ini, sekarang, tanggal 9. Yes. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah NVA underscore YLD. Bagi pemenang bisa langsung DM bayangan penyaksinya, nama panjang anda, terus alamat sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, karena mungkin nanti kedepannya akan ada event-event seperti ini lagi. Who knows? Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Thanks for watching and see you guys in the next video. Musik rap. Semua orang dari

0: semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Death Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: One One Point Three FM. You don't need to be best friend.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. 101.3 FM.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zo muso-muso dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: Teman terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan

seperti adanya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau charging station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuanda bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, tabah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Yahoo Fefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Yayada RRI Fes Dua Ngahene A 20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada Bazi Sager Dan Neniha La Undang Ita Ena Mei Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A Ene Oya Zomuso-muso Dededa Yayada Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM, So Gei Pagelaran Budaya, So Anjang Sana, Bah So Gei Undian Berhadiah. Bei Olifu He, Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A Ene, Ba RRI Gunung Sitoli, Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A 20 A Ene.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap...
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Saatnya JJS, jalan-jalan sore JJS. Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, dan Nia Selatan. Stay tuned.
1: Biasa ya di hari Rabu kita ada program JJS di sore hari ini di pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini teman terbaik Pro 2 yaitu kita kedatangan narasumber kita di sore hari ini. Ada Adil Lase dan ada juga Charlene Lase ya. Ini marganya sama ya. Ini saudaraan ya, bukan ya?
2: Bukan
1: ya. Bukan. Ya, dan teman terbaik Pro 2 kali ini narasumber kita yaitu peserta Bintang Radio ya. Nah, ini kita bincang dulu deh dari Adil. Adil atau Ardil?
3: Adil.
1: Adil.
3: Adil,
1: Adil dan Makmur gitu.
3: Iya.
1: Ya. Ya, teman terbaik Pro 2 untuk Adil nih sudah pengalamannya dulu deh. Ini udah tamat sekolah atau masih aku kuliah udah, atau apa gitu?
3: Aku udah tamat sekolah kebetulan juga.
1: Oh, udah tamat sekolah. Tamat ada sekolah. Udah melanjut gitu di universitas
3: masih,
1: atau
3: masih menunggu tahap pengumuman?
1: Oh, masih. Di mana tuh?
3: Di Medan nanti.
1: Oh, di Medan. Ya. Nanti itu RHS ya, rahasia.
3: Iya, rahasia.
1: Masih rahasia ya. Dan ini Adil di Animo Bintang Radio ini jadi peserta atau apa gitu?
3: Kebetulan juga saya lagi dan lagi jadi peserta.
1: Peserta ini udah berapa kali nih?
3: Udah keempat kalinya.
1: Oh, udah keempat kali, nggak bosan gitu?
3: Nggak bosan.
1: Oh, nggak bosan ya? Tunggu dilempar gitu. Nggak bosan teman terbaik Pro 2 dan katanya ini udah keempat kali dia sudah mendaftar ya?
3: Iya.
1: Dan ini kamu di... Ya, oh ya, dan teman terbaik Pro 2 sepertinya kita harus break dulu karena ada sedikit gangguan-gangguan ya. Dan kita akan balik lagi di Pro 2 FM. Siapa?
4: Suaranya.
1: Kakak.
4: Semua.

0: Ya, Balingan Pro 2 FM dan teman terbaik Pro 2. Tadi sedikit ada gangguan ya, gak apa-apa ya. Di baklumi ya. Ya, di kesempatan sore hari ini kita balik lagi ke ini ya, ke Adil. Ke Adil dulu deh, masih ke Adil ya. Nah, ini katanya tadi sudah 4 kali ya, sudah mengikuti apa namanya kepesertaan Bintang Radio ya. Nah, ada enggak pengalaman kamu tentang Bintang Radio ini khususnya di RRI gitu?
1: Pengalaman saya itu kan, Kak. Ketika berkompetisi gitu kan, baik dari mau belajar dari segi teknik vokal, dari warna suara, dari naik di atas panggung, menjaga mental agak supaya bisa tenang untuk menyanyikan sebuah lagu, sehingga nantinya ketika saya tampil, mental saya sudah terbentuk dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu.
0: Nah, jadi waktu ini pasti ada, pasti udah terbayang nih siapa aja nih saingan tahun ini. Pasti udah terbayang kan? Pastinya sudah terbayang nih sama kita nih, apalagi Ardin. Ini pasti saingan terberat aku nih. Pasti ada enggak? Saingan terberat kamu di tahun ini pasti ada ya?
1: Pasti ada peserta yang punya juga kelebihan masing-masing.
0: Nah,
1: ya.
0: Benar. Jadi mungkin kamu sudah keker-keker ini pasti gitu. Ini saingan terberat aku ya. Nah, dan bukan hanya Adil yang ada di sore hari ini, di sana juga ada Charlene Lase ya. Nah, jadi Charlene Lase ini udah apa ya? Udah masih sekolah atau udah kuliah?
2: Iya, masih sekolah.
0: Sekolah di mana?
2: Di SMA Swasta Pemda 1.
0: Oh, jadi iya. Itu masuknya pagi apa siang?
2: Pagi.
0: Oh, masuk pagi ya. Iya. Ini sudah berapa kali nih ikut kepesertaan Kebinran?
2: Ini udah kedua kali.
0: Oh, masih dua kali. Ya, dua salah kali. Kalah enggak kalah apa ya sama Adil ya. Dia udah 4 kali. Kalau 5 kali nanti kena usir. Dan ini dia udah dua kali ya, ya jadi yang kedua kali ini kamu udah ada masuk semifinal atau finalnya? Belum?
2: Belum lagi.
0: Belum ya, waktu pertama?
2: Pertama, yang pertama udah masuk final.
0: Udah masuk final, ya. Jadi gugur di final ya?
2: Iya.
0: Iya, jadi pasti ada saingan terberat ya. Betul. Pasti. Jadi sudah ada persiapan ya buat ya, Charlene ya?
2: Setengah,
0: belum full ya.
2: Belum.
0: Jadi nanti kalau ikut peserta baru full ya.
2: Iya.
0: Jadi Power Rangers dong. Ya, di sana juga ada teman Kak Hilda di RRI Sibolga dan Medan juga. Kak Hilda sapa dulu deh, Kak Argun yang ada di Medan. Halo Kak Argun. Halo, oh ya, di sana juga ada Kak Irfan di Sibolga. Kita sapa dulu, halo Kak Irfan. Oh, Kak Irfan kayaknya udah mood deh.
3: Hai hai hai, Kak Hilda apa kabar?
0: Baik, gimana di sana kabarnya?
3: Baik dong,
0: udah
3: apalagi
0: lama kita gak ketemu ya?
3: Udah.
0: Iya. Kak, mungkin Kak Irfan, mungkin Kak Irfan ya? Aduh, aku
3: iya.
0: Ingat.
3: Jangan lupa kendaku dong.
0: Enggak, aku ingatnya sama Kak Argun gitu.
3: Oh, gitu. Oke. Okay.
0: Kak Irfan, ini adik kita, narasumber kita Binran tahun ini ya. Mungkin Kak Irfan ada tanya-tanya sedikit untuk teman-teman kita di sini.
3: Oh, boleh dah, ini Adil Laman Lase ya, dan juga Charlene Lase yang
0: benar
3: bakal tanding di Bintang Radio 2026 nih. Kalau boleh tahu acaranya kapan sih tepatnya?
0: Apanya?
3: Untuk ini untuk mulai acara Bintang Radio di sana.
0: 789 kita.
3: Oh, 789
0: di berarti. Di Sibolga kapan, Kak?
3: Tanggal 5.
0: Oh, tanggal 5 Sabtu.
3: Iya. Oh. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Untuk Adil Laman Lase sendiri, ini kan sudah 4 kali mengikuti Bintang Radio.
0: Benar.
3: Nah, ini yang kelima kali ya?
1: Keempat.
0: Oh, ini udah keempat. Yang keempat. Nanti kena, kalau kelima kena usir, Kak.
3: Iya ya. Nah, dari pengalaman 3 kali mengikuti Bintang Radio, tahun ini apa yang beda dari kamu nih, Adil? Yang kamu persiapkan?
1: Yang saya persiapkan tahun ini lebih ke latihan vokal sama bagaimana cara mempresentasikan sebuah lagu itu sehingga emosi dari lagu tersebut bisa tersampaikan dapat, gitu. Kepada penonton gitu kan.
0: Jadi emosi lagu itu dapat gitu. Jadi selama ini emosinya nggak dapat ya?
3: Iya,
0: selama
3: ini dapet,
1: masih kurang.
0: Oh, masih kurang. Powernya masih kurang, kurang gitu.
3: Boleh deh dikasih ini deh bocoran-bocoran juga ke teman-teman. Gimana sih cara belajar untuk membuat lagu itu keluar emosinya, versinya Adil gitu?
0: Bagaimana sih cara Adil nih membuat lagu itu bisa gitu keluar maknanya gitu?
1: Ya lebih ke control pitch dalam sebuah lagu sih kak. Jadi kelihatan, jadi gak menggebu-gebu. Jadi lebih tenang dalam membawakan lagu sehingga pesan maknanya dari lagu tersebut dapat tersampaikan gitu, gitu kak.
0: Enggak, berarti, kamu pakai berarti apa masih... gitu? Pakai coach gitu? Enggak.
1: Kebetulan belajar di YouTube juga.
0: Oh, dia belajar di YouTube Kak Irfan. Enggak pakai coach.
3: Iya ya, sebenarnya di era digital bisa saja sih belajar dari YouTube ya. Cuma kan gurunya enggak bisa ditanya kan, enggak bisa feedback gitu. Oke, okay, untuk ini
0: Charlene
3: nih, Charlene Laset. Ini Charlene udah dua kali juga gitu ya. Target kamu tahun ini apa nih, Charlene? Jadi juara satu kah? Atau bagaimana?
2: Sebenarnya untuk jadi juara satu masih belum ditargetkan sih.
0: Harus ada tapi, target dong.
2: Usahanya sih lah. Iya, tahun ini minimal udah tampil percaya diri aja. Gitu. Mudah-mudahan juga ada rezeki kalau masuk juara.
3: Ini satu. Apa harus optimis.
2: Iya.
3: Jadi kan. Nanti bakal bawa lagu apa, Charlene?
2: Nanti aku bawa lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.
3: Oke, sudah sejauh mana persiapannya?
2: Baru 85%.
0: Jadi 15%-nya belum nanti.
2: Iya, masih belum. Nanti ya.
3: Ditahan dulu ya sampai
0: ditahan
3: tanggal
0: dulu, 8. Jangan sekarang nanti kalau keluar 100% hari ini pasti hari ini perlombaan. Iya.
3: Oke, kalian berdua merasa gugup tidak ya kalau dari pengalaman sebelumnya ada rasa gugup tidak? Hadir di panggung, tidak di depan di dewan juri gitu.
1: Kalau masalah gugup sih ya kak udah terbiasa, jadi udah bisa menenangkan diri. Kebetulan juga fun fact-nya kami tahun lalu sama-sama masuk grand final RI Gunung Sitoli juga.
0: Oh, jadi udah masuk ke titik grand final ya?
1: Udah masuk.
3: Itu kak. Tapi berarti nggak ada gugupnya lagi gitu?
1: Masih ada sedikit nervousnya.
0: Ada sedikit sih. Sedikit saja.
1: Sedikit saja.
3: Oke, okay. Maksudnya gimana sih cara melawan gugup itu versinya kalian gitu?
2: Kalau versinya aku sih berusaha untuk percaya diri sendiri aja sih. Kayak aku bilang dalam hati aku harus bisa nyanyiin lagu ini semaksimal mungkin. Itu aja sih kalau aku. Terus berdoa.
0: Berdoa. Pastinya berdoa sebelum naik panggung ya.
3: Ya. Kalau Adil? Adil enggak ada ini, enggak ada treatment khusus untuk jadi juara gitu.
1: Jadi kalau sebelum tampil tarik nafas dalam, tenangkan hati dan pikiran.
0: Tenangkan hati dan pikiran langsung keluar. Keluar di.
1: Jadi ketika
0: enggak jadi perlombaannya.
1: Langsung diusir.
0: Benar.
3: Jangan dong, Kak Hilda kok jahat banget gitu ya.
0: Kan katanya tenang, tarik nafas langsung keluar kan. Langsung keluar masuk kiri gitu. Jadi perlombaannya tuh gak jadi Kak Ivan.
3: Jadi dong. Oke, mungkin sementara itu dulu Kak Hilda dari saya.
0: Oke Kak Irfan, makasih pertanyaannya di sore hari ini. Dan ada di sana Kak Argun. Halo Kak Argun, apakah dirimu di sana?
4: Iya.
0: Oh aman, Kak ya? Argun masih mute gitu.
4: Niat
0: dia.
4: Aman.
0: Oh, suaranya kecil.
4: Oh ya,
0: nggak dengar di sini.
4: Ini kedengeran nggak?
0: Kargun.
4: Ya, halo.
0: Halo. Kedengeran ya? Dengar.
4: Ah, oke. Okay. Luar biasa ya sore ini.
0: Iya, luar biasa banget.
4: Teman-teman.
0: Dari tadi aku nunggunya ke Argun gitu.
4: Oh ya, kenapa gitu? ini baru bisa dari Medan, ada kendala tadi di jaringan ya.
0: Benar,
4: untuk
0: benar.
4: Hilda. Van, gimana kabarnya Van? Aku mau sapa dulu si Bolga ya.
3: Oke, okay. Perfect nih kabarnya. Oh, iya. Kita kok
4: rambut kita ya?
3: Angkasanya sama.
0: Udah ces-cesan gitu.
3: Oh, iya. Kayaknya sama-sama di barber yang sama ini kayaknya.
4: Oke, luar biasa ya untuk sore hari ini, Hilda dan juga teman-teman yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli. Mm-hmm. Untuk Kerlin dan juga satu lagi
0: Adil.
4: Ini ada Adil ya, aku panggil Adil ya. Adil, benar. Peserta Binar Radio 2026. Wow, mm-hmm. Ini luar biasa ya kalau di Gunung Sitoli. Ini udah sampai mana, Hil?
0: Apanya?
4: Untuk binratnya, sebelum aku masuk ke Narsum.
0: Oh, sudah ada tahap pendaftaran. Nanti jadwalnya itu di tanggal 6, 7, 8. 7, 8, 9.
4: 7, 8, 9 ya. Oke, berarti sama. Nah, aku mau langsung ke Kerlin ya dan juga Adil. Cuman aku ke Kerlin dulu tadi karena udah kenalan. Mungkin dari Kerlin ini aku mau nanya sedikit ya soal nervous atau minder sebelum tampil ya kan. Biasanya cara kok Kerlin itu gimana ngatasinya? Karena kan jujur nih, Bintar Radio Indonesia 2026 tahun ini kalau di Medan itu euforianya luar biasa nih. Nah, kalau gue sendiri nih Kerlin untuk ngatasin yang namanya nervous ya kan. Siapa tahu nih yang lagi pengen yang lagi ikut juga Bintar Radio, yang lagi dengerin kita di tiga kota, dia bisa terbantu nih dengan tips dari kok Kerlin gimana?
2: Kalau dari saya cara mengatasi nervous itu sih masih kurang tahu ya. Soalnya setiap saya naik panggung itu selalu aja nervous, deg-degan gitu. Dan kadang kurang percaya diri. Cuman keluarga selalu bilang kan kalau misalnya
0: support gitu.
2: Iya, support gitu. Kalau misalnya kamu naik panggung itu kamu pede aja gitu. Jangan mikir aneh-aneh
0: gitu.
2: Atau takut gitu kalau nyanyi. Cukup percaya diri aja. Kalau dari aku sih itu ya, Bang.
4: Oke. Nah, aku mau ke Adil dulu ya, Adil. Ini Dil, mungkin ke Adil soal tantangan terbesar sih Dil, menjadi seorang penyanyi muda ya di era sekarang, ada nggak?
0: Kak Kargun, sekali lagi Kak pertanyaannya, ini suaranya kurang dengar gitu.
4: Oh, kurang dengeran ya suaranya dari Medan ya. Oke. Nah kalau untuk Adil ya di sore hari ini, ada nggak menurut Adil ya apa tantangan terbesar menjadi seorang penyanyi muda sekarang?
0: Tantangan gitu.
1: Oh, yang menjadi tantangan menjadi seorang penyanyi muda di zaman sekarang yaitu bagaimana kita dapat disukai oleh penonton. Yang dalam tanda artian suara kita itu dapat langsung dikenali gitu kan oleh para pendengar, pemirsa juga yang ada di rumah, sehingga itu menjadi nilai plus. Menjadi nilai plus supaya kita dapat lebih percaya diri bahwa ya ini memang porsi kita yang dapat didengar oleh para penonton gitu Kak.
0: Jadi misalnya kalau Adil nih lagu, oh pasti ini suara Adil nih gitu. Jadi orang langsung kenal gitu. Gitu loh Kak. Jadi Adil ini katanya sih trik khususnya itu dia punya warna suara sendiri gitu. Halo Kak Argun.
4: Halo. Ya kedengeran enggak suaranya?
0: Oh enggak.
4: Halo.
0: Oh ini baru ini. Halo.
4: Ini dengar ya.
0: Iya, dengar.
4: Oke.
0: Tadi Adil waktu jawabnya dengar enggak di sana?
4: Dengar. Di sini aman suara dari Gunung Sitoli ya. Iya. Oke, ini untuk keduanya Adil sama Keril ya.
0: Kerlin.
4: Kerlin lagi ya. Kerlin ya. Ini mungkin untuk kalian berdua ya, kalau disuruh gambarin perjalanan kalian di Bintang Radio 2026 dengan satu kata ya. Kata apa yang pengen kalian pilih? Dan kenapa pilih kata itu? Ada enggak untuk keduanya nih?
1: Amazing.
4: Amazing ya. Kenapa? Apa sih alasannya?
0: Apa alasannya kenapa gitu?
1: Alasannya karena para peserta sangat luar biasa yang mendaftar tahun ini ya.
0: Oh iya, benar. Yep.
1: Baik dari segi warna vokal, dari antusiasme, baik itu kalangan umum atau para remaja yang masih sekolah, euforianya itu sangat terasa di sini ya Kak.
0: Euforianya ya, sangat terasa ya, gitu.
1: Betul sekali. Jiwa berkompetisi anak-anak di sini sangat luar biasa gitu.
0: Dapat gitu.
1: Dapat betul sekali.
0: Nggak asal mendaftar gitu, nggak asal ikut-ikutan gitu.
1: Semuanya penuh dengan persiapan sehingga nantinya terasa bahwa ini adalah kompetisi.
0: Benar. Untuk Charlene apa nih?
2: Untuk tahun ini benar-benar menurut aku salah satu kompetisi yang buat aku benar-benar deg-degan parah sih Kak. Soalnya kemarin mendaftar aja lihat semua pesertanya udah bikin deg-degan.
0: Udah karena, senior semua gitu.
2: Iya, karena banyak banget karena mereka juga mungkin punya kelebihan masing-masing dari kita. Jadi ya dibisa-bisakan lah.
5: Ya dibisa-bisakan Kak Argun, dibisa-bisakan.
4: Oke. Okay. Nah tapi untuk Adil dan juga Karlin ya, ada gak sih satu penyanyi, ya kalau misalnya kalian dikasih kesempatan duet sama mereka, penyanyi yang pengen kalian duet sama mereka, ada gak sih?
5: Siapa penyanyi tuh? Mana nih Kak Argun pertanyaannya?
4: Bebas, lokal kah? Mau Indo atau mau mancanegara, kalau misalnya kalian dikasih kesempatan duet sama mereka, ada gak?
1: Kebetulan juga kalau sama saya ada. Kalau artis Indo itu kayak Kak Afgan.
5: Oh. Wow. Gila, okay. Bener ya Afgan. Terus kalau dari si ceweknya apa? Siapa?
2: Aku ya. Iya. Kalau aku sih penyanyinya itu mau banget tuh duetnya sama Mahalini. Soalnya lumayan suka banget sama Mahalini sih.
5: Oh, okay, artis pendatang saya baru ya.
4: Oke, okay, nanti Hilda, kita boleh lah dengerin mereka nyanyi
5: boleh,
4: satu kali.
5: Boleh, tapi bayar ya. Berbayar.
4: Berbayar ya. Oke. Okay. Yaudah dari Medan itu dulu Hilda ya untuk di sore bercerita bareng sama Adil dan juga Karlin.
5: Dan teman terbaik Pro 2 mungkin nantinya teman terbaik Pro 2 juga bisa ikutin kita di YouTube-nya Pro 2 ya, dan Facebook-nya Pro 2 juga. Dan sepertinya kita break sejenak, kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.

0: Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya somo-somo dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: Ya, balik lagi Purwodadi FM, teman terbaik kamu, dan kita masih dengan acara kita di sore hari ini, yaitu Sore Bercerita. Nah, kita balik lagi nih ke Adil dulu deh. Nah, ada nggak tantangan terbesar kamu di era digital ini, di apalagi di pendaftaran BINRAN tahun ini, ada nggak?
2: Kalau tantangan saya sih konsentrasi ketika di atas panggung, karena bukan hanya ketika kita tampil, bukan hanya soal teknik vokal, tetapi penghayatan, pernafasan, dan cara mengatur nervous itu tadi, Kak. Biar nggak terlalu
1: vakum gitu.
2: Terus ikut suasana yang, lagu yang kita bawakan. Kalau lagunya sedih, ya kita penuh dengan penghayatan. Kalau kita lagunya yang ceria,
1: kita juga harus smart juga, gitu.
2: Jadi terbawa suasana oleh lagu, jadi gitu, Kak.
1: Adil pernah nggak tiba-tiba lagi audisi terus lupa sama liriknya? Pernah nggak kayak gitu? Di 4 kali pertarungan jiwa kamu itu pernah nggak? Pernah. Jadi pernah, terus Kak, itu langsung di-cut sama juri nggak pada saat itu? Atau bagaimana?
2: Oh, enggak sih. Jadi waktu tampil itu tahap semifinal. Jadi lanjut aja nyanyinya, fokus, udah lanjut aja nyanyi
1: itu tuh. Udah di semifinal ya,
2: di semifinal.
1: Jadi kamu gugur di situ ya, karena kamu lupa lirik gitu. Untuk Charlene sendiri ada nggak tantangan terbesar kamu?
3: Tantangan terbesar aku untuk bintang radio tahun ini sih cara mengekspresikan dalam bernyanyi saat tampil nantinya. Dan aku bakal berusaha sih untuk percaya diri, ya, tetap konsentrasi. Soalnya aku kadang-kadang kalau nyanyi saking gugupnya itu kurang konsentrasi, Kak.
1: Jadi kamu kayaknya kurang percaya diri, ya, di hal-hal kurang pede kamunya begitu. Ya. Mungkin kamu perlu belajar sih, ataupun mungkin ikut apa gitu namanya ya, les privat gitu untuk bisa mengikuti event-event seperti lomba-lomba menyanyi gitu. Nah, kamu pernah nggak salah lirik? Di ini kan udah kedua kali ya, kamu udah di kedua kali. Dan pertama dulu udah masuk grand atau apa finalnya?
3: Final.
1: Udah masuk final ya. Udah. Oh, kamu belum di tahap final pada saat itu?
2: Udah
1: ya. Oh, berdua bareng ya. Oh, jadi kalian ini kompak gitu ya. Di satu sisi marganya sama jadi di BINRAN juga kompak gitu ya. Oh, jadi sama-sama gitu ya. Benar. Oh, udah pernah enggak salah lirik? Nggak pernah.
3: Puji Tuhan nggak pernah.
1: Nggak pernah ya. Jadi yang penting tantangan terbesar kamu itu kayaknya gugup gitu, nggak pede ya.
3: Kurang percaya diri.
1: Gitu. Aja. Di tahun ini waktu mendaftar ada nggak kriteria yang disampaikan sama juri?
3: Dalam teknik bernyanyi? Ada sih. Kayak pengaturan nafas, artikulasi dalam bernyanyi. Bagaimana menjiwai suatu lagu, bagaimana memaknai suatu lagu hingga sampai ke audiens yang mendengar, begitu.
1: Ada mereka di tahun-tahun lalu ada perubahan nggak di dalam kriteria juri tahun ini?
3: Kalau menurut aku sih masih sama ya.
1: Masih sama ya gitu ya, masih sama.
3: Cuman bagaimana cara kita sendiri mengembangkan teknik-teknik tadi yang juri bilang-bilang begitu.
1: Untuk Adil sendiri ada nggak
2: kriteria? Hampir sama sih tahun
1: tahun-tahun lalu, hampir sama gitu sama. Kriterianya.
2: jangan intinya jangan sampai
1: gugup atau lupa, lupa lirik gitu, gitu lagi.
2: Lirik. Terus jangan sampai salah pilih.
1: Dan itu sepertinya pengalaman terburuk kamu ya. Itu pengalaman terburuk kamu lupa lirik.
2: Lupa lirik.
1: Pas waktu di belakang panggung apa kamu kesel enggak?
2: Udah bawa santai aja.
1: Bawa santai ya. Jadi pasti aduh ini pasti kalah gitu. Ini pasti udah pasti nggak masuk gitu.
2: Jadikan pengalaman aja
1: gitu. Jadikan pengalaman. Jadi tahun ini kamu ada persiapan khusus seperti misalnya kamu itu pasti ini nanti tahun ini ada bintang radio gitu. Pasti saingan terberat aku pasti ada gitu kan. Apalagi di tahun-tahun belakangan pasti yang sudah masuk grand final ataupun semifinalnya pasti kan pasti mendaftar lagi tuh ya, ya kan ya, nah betul. Ada nggak di 1-2 orang yang kamu aduh kok dia masuk gitu loh, aduh kok dia mendaftar gitu, ini saingan aku gitu, ada nggak ya? 1-2 orang pasti ada ya.
2: Ada sih Kak, tapi semuanya juga punya kelebihan masing-masing, kekurangan. Jadi apapun kelebihan kita mari kita tonjolkan.
1: Gitu, untuk Charlin sendiri ada nggak? Pasti, aduh ini kenapa masuk lagi gitu? Ini, aduh ini pasti saingan aku terberat gitu.
3: Ada
1: ngeluh
3: sih.
1: Gitu pasti ya. Ada ya.
3: Ada.
1: Pasti ada perasaan itu pasti ada ya. Benar. Dan di sana masih ada Kak Argun dan Kak Irfan.
4: Ya, kita masih stay ya.
1: Ini Kak Argun ya.
4: Iya benar. Jelas ya suara kami.
1: Oh jelas dari warna suaraku. Sudah hafal itu suara Kak Argun.
4: Iya, karena tadi ada kendala di internet. Jadi ini udah bisa kembali. Tadi dua kali kita keluar dari Zoom ya untuk di Medan sore ini. Tapi alhamdulillah udah bisa gabung kembali di sore bercerita berjaringan ya.
1: Iya, suara Kak Argun juga baru jernih nih kayaknya.
4: Oke, ya udah kalau gitu Hilda, kita ngobrol lagi. Aku mau ngobrol sama dua narasumber ya, ini mungkin boleh. soal pemilihan lagu ya. Aku mau ke Kerlin dulu ya. Kerlin, ketika memilih ya lagu untuk bintang radio untuk tahun ini lah ya, kamu itu lebih memilih lagu yang memang sesuai dengan karakter suara kamu sendiri atau justru lagu yang menantang, Kar?
3: Aku lebih milih lagu yang sesuai dengan karakter suaraku sih dan kemampuan caraku bernyanyi. Soalnya kalau asal pilih lagu kadang itu ya nggak bisa dibawa gitu, kadang juga merasa kurang percaya diri kalau misalnya salah pilih lagu gitu. Jadi aku tahun ini pilih lagu yang sesuai dengan kriteria suaraku sih.
4: Oke, nah kalau ditanya soal karakter khas dari suara Kerlin, boleh nggak kasih tahu ke kita itu gimana
1: karakter,
4: bisa nggak gambarin
1: apa gitu? Entah mungkin entah soft entah soft spoken.
3: Aku kurang tahu sih Bang kalau tentang kriteria suaraku sendiri ya.
1: Atau suka ngerok gitu.
3: Aku suka semua sih.
4: Wih, tahu nih.
3: Mau lagu mau kriteria suaranya tinggi-tinggi, suka aja semuanya, suka aja.
4: Ya berarti tipe orang yang ini ya universal ya kalau dengerin musik sama nyanyi ya Karen ini. Wah wow, keren nih ya. Oke, nah aku ke Adil dulu ya. Adil, kalau lo sendiri Adil ya, ada nggak? Ini kita bicara tentang Bintang Radio 2026 Adil ya. Ada nggak lagu yang sebenarnya pengen kali kau bawa ini ya dari beberapa lagu yang di list tuh, lagu pilihan untuk kategori pria. Tapi setelah dipikir-pikir akhirnya memilih lagu lain. Pernah nggak ada di posisi itu Adil?
2: Ada pernah.
4: Gimana?
2: Saya juga ingin membawakan lagu Alamak dari Rizky Febian.
4: Ya.
2: Jadi saya juga merasa kurang, sebenarnya itu juga termasuk dalam karakter vokal saya, lagu-lagu yang lebih ngebeat. Jadi ada juga karakter vokal saya lebih ke soul, jadi saya milih ke tengah-tengahnya aja. Jadi pilih lagu Firas dari Marcel, jadi lebih agak ke soul tapi juga ada sedikit
1: ngebeatnya
2: sedikit gitu Kak.
4: Oke, wah wow, luar biasa nih ya. Tadi cerita tentang persiapan udah. Nah, sekarang sebelum ke Irfan ya, aku mau tanya satu hal yang mungkin ini lebih personal sih antara kalian dua ya. Ini soal seberapa besar dukungan keluarga terhadap perjalanan kalian di dunia musik ya, di dunia musik bukan di Bintang Radio 2026. Karena biasanya di balik seseorang yang berani tampil kayak kalian nih, ya kan, di depan banyak orang, ada keluarga atau orang-orang terdekat yang terus memberikan support. Nah, gimana perjuangan atau mungkin dukungan keluarga terhadap karir kalian ya di dunia musik? Aku ke Adil dulu, Dil.
2: Dari keluarga sih mereka sangat 100% support ya, baik dari orang tua, orang abang kakak. Kebetulan juga kalau saya latihan itu di depan orang bapak sama mama juga saya latihan. Jadi
1: jadi mereka jurinya, jurinya. Kenapa enggak ngajak juri jadi juri sih aja?
2: Enggak mungkin. Jadi setelah saya bernyanyi, saya minta mereka untuk kasih komentar. Bagaimana ini, bagaimana dengan nada ini? Saya ulangi. Jadi mereka juga kasih saran yang support. Terus mereka komentari bagaimana part-part yang masih kurang atau masih pas nadanya gitu kan. Jadi dari kebetulan juga dari saya kecil sudah sudah bernyanyi gitu, baik di lingkungan sekitar, di kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun di gereja juga. Kebetulan.
1: Jadi itu jurinya masih tetap bapak mama gitu.
2: Iya, sebelum saya
1: masih
2: tampil atau hamin dua sebelum lomba saya harus bernyanyi di depan orang.
1: Iya. Jadi masih jurinya ya sampai sekarang ya.
2: Itu sih Kak. Jadi support keluarga itu sangat penting sehingga rasa percaya diri kita itu terbangun gitu Kak. Karena kalau bukan dari keluarga lagi siapa yang mau dukung kita?
1: Benar,
2: gitu,
1: benar.
2: Jadi intinya support keluarga sangat berarti di perjalanan karir sebagai seorang penyanyi gitu. Itu Kak.
4: Oke, bisa kalau lo, Ril, Kerlin.
3: Kalau buat aku puji Tuhan banyak yang support dari papa mama, dari keluarga, saudara, teman-teman di sekolah juga, guru-guru dan kawan-kawan di lingkungan lainnya juga turut support aku sih kalau ikut-ikut vokal solo seperti ini. Kebetulan tahun lalu, bulan-bulan lalu aku juga udah ikut event FLS3N. Jadi puji Tuhan juara satu, itu semua karena support dari keluarga.
1: Sih. Yeay. Keren. Keren gak Kargun?
4: Ya benar, luar biasa. Berarti nanti kalian dua memang tujuannya pengen ke dunia musik ya? Untuk Adil dan Kerlin ya? Oke, okay, nanti kita tunggu ya.
1: Dunia musik enggak? Ini apalagi ini Adil Kak Argun ini lagi apa ya? Mau ini ke universitas di mana? Di Medan ya? Tapi masih RHS Kak Argun, RHS, masih rahasia.
4: Oke, rahasia ya.
1: Oh, musik ya? Enggak di jurusnya musik enggak?
2: Enggak.
1: Enggak. Oh, enggak Kak Argun, jadi agak melenceng ya.
4: Oke, okay, dari aku itu dulu Hilda ya untuk di sore bercerita. Sesi ini.
1: Oke, makasih Kak Argun, dan di sana juga ada Kak Irfan di Radio Sibolga. Mungkin ada nih pertanyaan untuk narasumber kita di sore hari ini.
5: Iya, tadi ada pertanyaan yang tadi udah jawab juga sama si Kerlin ya, soal apa sih yang pernah kalian ikuti selain Bintang Radio dan juara berapa? Tadi Kerlin bilang FLS 3N ya.
1: Benar.
5: Juara satu.
1: Benar.
5: Selain itu apa lagi nih, Sherlyn?
3: Selain itu ada juga di tingkat sekolah sih, kan? Bukan tingkat kota gitu. Vokal solo juga antar sekolah. Kadang juga vokal solo sekepulauan Nias gitu.
5: Mungkin wow.
1: Kecil sih udah gitu. Tertarik di dunia suara ya.
5: Kalau Adil sendiri? Ada apa saja yang pernah diikuti?
2: Oh iya, kebetulan juga waktu tahun 2025 kan ada kompetisi bernyanyi antar sekolah Kepulauan Nias dari Kami Unimed. Jadi mereka adakan di Hall Sinergi di Gunung Story. Kebetulan juga saya keluar sebagai juara satu.
1: Wah, keren dong. Keren.
5: Berarti kalian berdua sudah punya modal ya untuk menjadi juara. Jadi gak ada alasan untuk pesimis harusnya ya.
1: Tapi ini saingan nanti di Binran 2026 Kak Irfan. Mereka bersaing gitu.
5: Betul.
1: Oh, beda kategori.
5: Beda kategori. Nah ya paling saingannya karena saya mengikuti Bintang Radio juga tahun lalu ya. Itu juara tahun lalu itu luar biasa. Itu ada Juniawan Jai sama Maria Elsa.
1: Benar.
5: Itu harus kalian percaya diri untuk menggantikan mereka ya.
1: Amin. Amin, diaminin ya, diaminin.
5: Oke, kemudian ini lebih ke teknis sih soal dan juga selera. Kira-kira nih, Charlene, kamu punya idola penyanyi siapa yang mempengaruhi kamu dalam dunia nyanyi?
3: Banyak sih, banyak sih.
5: Gak boleh banyak, idola itu harus satu. Kalau banyak itu bukan idola, itu referensi. Kalau idola itu harus satu.
3: Mahalini sih.
5: Mahalini.
1: Itu artis.
5: Artis. Kenapa, kenapa Mahalini?
3: Karena aku suka sama suaranya, vokalnya juga dalam bernyanyi, aransemennya di setiap lagu itu menurut aku keren banget sih.
5: Oke.
1: Kalau pendatang lama atau... ada nggak artis pendatang? Itu kan artis pendatang baru.
3: Iya.
1: Kalau artis lama ada nggak?
3: Nggak ada sih.
1: Nggak ada. Oh, Mahalini.
5: Titi Puspa mungkin. Enggak ya,
1: Rumah Irama.
5: Oh iya, oh saya suka itu Rumah Irama. Berarti ini ya, berarti Mahalini dan oke, untuk Adil sendiri, idola kamu. Jangan bilang Afgan lagi ya.
1: Oh jangan bilang Afgan lagi.
2: Jangan bilang Afgan lagi ya. Cewek atau cowok gini?
1: Bebas.
5: Bebas, idola. Idola kamu.
2: Aku sih sebenarnya Tulus.
5: Oh Tulus, Tulus. Ya, oke, okay. Nice one.
2: Kalau ke grup gitu ada Kahitna ya.
5: Ah really? Bener-bener ya. Kahitna? Tahu lagu Kahitna?
1: Ya.
2: Wah. Ini lagu keren. Soulmate ya.
5: Oke okay, oke. Nah ini setelah penyanyi lagu favorit kalian apa sih? Lagu favoritmu apa Dil?
2: Kalau lagu favorit saya Soulmate tadi dari Kahitna.
5: Soulmate. Karena kamu ada urusan dengan soulmate-soulmate-an. Apa kenapa?
2: Karena suka aja.
1: Suka sama lagunya. Lagunya. Suka maknanya.
2: Suka maknanya betul. Dihayati saja.
1: Oh,
2: walaupun
1: dihayati.
2: Belum pernah terjadi.
1: Oh iya. Semoga enggak ya. Semoga enggak gitu.
5: Oke. Okay. Kalau Cheryl gimana?
3: Kalau aku
5: lagu favorit
3: sih, lagu favorit aku apa, soalnya semua aku suka lagu. Iya semua aku suka lagu gitu.
1: Ada nggak satu aja gitu?
5: Iya satu aja gitu.
1: Satu aja.
5: Yang wajib kamu bisa. Yang wajib kamu dengar gitu.
1: Benar. Aku suka nih lagu ini. Ini aku suka lagu ini. Aduh di mana-mana kan isdu aku suka lagu ini gitu. Pasti ada dong.
3: Aku suka lagu yang mungkin baru dirilis tahun ini ya kak.
5: Apa itu?
3: Lagu Meidra.
5: Oke.
3: Ya,
5: yang mana?
3: Idol itu yang.
5: Iya, iya, yang mana?
3: Iya, yang 100 hidup lagi.
5: Oke.
3: Aku suka itu sih. Akhir-akhir ini dengar lagu itu.
5: Berarti memang suka yang balad ya, pop-pop balad. Oke, oke. Nah, kalau kalian nih, ini jauh-jauh nih kejadian. Tapi kalau kalian harus memilih salah satu di antara dua keadaan ini, kalian lebih milih mana dan apa alasannya? Pada saat kalian di panggung, mana yang paling kalian pilih? Kalian bernyanyi fals atau kalian bernyanyi lupa lirik? Harus pilih.
2: Harus dipilih ya.
5: Harus pilih.
1: Dan alasannya
5: mending,
1: apa gitu?
5: Mending fals atau mending lupa lirik?
2: Amit-amit ya pas
1: amit-amit. Kan tadi kak Irfan bilang kan amit-amit sebenarnya nggak terjadi, tapi dikasih pilihan gitu, apa alasannya gitu.
2: Kalau aku sih ya lebih ke lupa lirik karena kita bisa akali. Bagaimana cara mengakalinya, yaitu kita buat nada-nada yang memang mengikuti alur musik tersebut. Jadi kelihatan nggak kosong, kelihatan nggak terlalu nampak kalau lupa diri gitu sih kak, kita akali supaya nggak terlalu
1: lupa ketahuan diri, gitu hanya gitu. Kalau kita itu lupa lirik gitu,
2: kita buat senandung kecil gitu sih kak.
5: Oke, dan kamu pikir juri nggak tahu itu ya?
2: walaupun
1: juri tahu gitu.
5: Oke.
1: Iya.
5: Iya. Setidaknya berusaha ya.
2: Supaya kelihatan lebih profesional gitu.
5: Oke. Atau kasih ke penonton kalau lupa lirik ya.
2: Iya, lempar.
5: Oke. Kalau si ini
1: Charlin.
5: Kalau kamu milih mending lupa lirik atau mending fals dah?
3: Aku lebih milih lupa lirik sih.
5: Waduh.
3: Kalau lupa lirik kan itu sering diajarin ya sama aku di sekolah, pembimbing aku. Kalau lupa lirik tuh tinggal isi na na na na atau buat aransemen sendiri, tapi jangan jauh dari lagu gitu aja. Biar ikuti alurnya aja.
1: Jadi mending lupa lirik ya.
3: Mending lupa lirik.
1: Jangan keseringan juga. Jangan keseringan juga Kak Irfan lupa liriknya. Oh, nanti kosong nananana gitu.
5: Kalau jurinya Binrat, biasanya juri Binrat Gunung Sitoli Bang Indra Hulu itu sangat ini menekankan lirik itu. Hati-hati ya. Oke, itu aja sih Kak Hilda.
1: Oh ya Kak Irfan, makasih pertanyaannya. Dan teman terbaik Pro 2, mungkin kamu juga bisa ikuti di YouTube-nya Pro 2 ya, Facebook-nya Pro 2 juga. Dan ini kayaknya ini pertanyaan terakhir aku sih. Mungkin nanti ada lagi dari Kak Irfan dan Argun. Nah, seberapa besar sih pengaruh Bintang Radio untuk kalian tahun ini? Ada nggak? Ini berpengaruh gitu. Atau kayak Adil nih, dapat informasinya dari mana? Entah dari TikTok kah, Facebook kah, YouTube kah, atau dari teman-teman gitu.
2: Kalau aku sih taunya Bintang Radio dari sosial media kayak TikTok, Instagram, YouTube. Kebetulan juga aku aktif 24 jam di medsos.
1: Di medsos ya.
2: Jadi update.
5: Lagi dia enggak tidur-tidur ya.
1: Dia tidurnya siang, tidurnya malamnya? Siang.
2: Malamnya?
1: Enggak. Oh, jadi itu kayak apa? Wah,
2: ya. Gak mungkin dong.
1: Burung hantu.
2: Jadi kamu udah nanti udah teler.
1: Jadi kamu dapat informasinya dari apa ya? TikTok gitu. Nah, Charlin sendiri ada enggak pengaruh terbesar kamu di tahun ini? Ih, gimana gitu.
3: Kalau aku tahu Bintang Radio ini tuh sebenarnya dari tahun-tahun lalu sih, tahun 2021. Dulu kan tante aku udah pernah ikut di Bintang Radio. Ya, jadi dia kayak bilang, nanti kamu kalau besar ikuti ini ya.
1: Bintang Radio tiap tahun ada gitu. Tapi kita kemarin kan sempat kosong nih beberapa tahun ya, karena COVID gitu. Jadi mungkin, aduh ada lagi nih gitu. Ya, ada
3: yang disuruh ikut aja gitu. Sama tahu juga di media
1: udah sosial. Ingat bulannya gitu.
3: Iya ya. Kalau bulan masih belum ingat sih kan. Cuman lewat-lewat di Instagram doang.
2: Lewat-lewat di FYP gitu.
1: Pernah enggak waktu ikut Bintang Radio teman-teman pas ngapain sih ikut Binran tahun ini gitu. Udah kita cari apa gitu entah yang lain gitu. Atau ada teman-teman yang

0: urusan langsung juaranya itu urusan juri. Kita berikan yang terbaik dulu. Kalau udah waktunya nanti kita jadi yang terbaik, tetap rendah hati.
1: Untuk Charlene sendiri ada nggak temannya, nggak usah lah ikut tahun ini gitu?
2: Ada sih yang bilang ada, seperti itu. Cuman tanggapan aku bilangnya, namanya juga cari pengalaman ya. Di sini juga aku bisa menyalurkan bakat aku dalam bernyanyi gitu, biar juga dikenal beberapa orang mungkin.
3: Pernah nggak di pengalaman kalian, itu suaranya bagus tapi kok kenapa gagal gitu? Ada ya, pernah kan? Pernah. Ini suaranya keren banget, dapat, penghayatannya, suaranya, tapi kenapa nggak juara gitu? Pernah nggak ada?
2: Pernah.
3: Itu alasannya apa sih untuk kalian? Kenapa gitu? Mungkin, ada alasan tersendiri nggak untuk kalian?
0: Mungkin belum masuk kriteria
3: juri,
0: judges gitu kan? Mungkin sebagai kita peserta, suaranya bagus, suaranya oke, dari awal sampai akhir kelihatan wow.
3: Wow, bener.
0: Tapi berbeda dengan dari penglihatan juri.
3: Benar.
0: Jadi juri juga dapat menentukan bagaimana bagaimana siapa yang terbaik dari antara yang terbaik gitu kan. Jadi udah bawa santai aja, ikuti alur aja. Kita lihat bahwa bagus. Tapi kenyataannya melihat dari penilaian juri melenceng dari perkiraan kita.
3: Pasti kan kita kenapa bisa gagal ya? Pasti ya. Walaupun posisi itu bukan di posisi kita. Nih terakhir nih untuk kalian berdua, untuk Adil dulu. Mungkin sedikit lagu yang mungkin bisa dibawakan sedikit aja. Tadi kata Kak Argun sama Kak Irfan pingin dengar suara atau warna suaranya sebelum jadi mengikuti malu. Ngapain malu, gak usah malu. Jadi nanti kalau di ini ya gak malu juga ya. Sedikit aja. Iya, sedikit aja.
0: Lagu apa ini? Lagu.
3: Lagu bebas. Lagu. Lagu apa aja bebas gitu. Iya, boleh.

0: masalahnya soalnya.
1: Apa-apa, kan bisa diisi, bisa diisi. Tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk Charlin.
2: Lagunya.
1: Sedikit aja. Apa lagunya?
2: Lagu itu deh, Meidra tadi.
1: Boleh, boleh.

0: Dan teman terbaik Pro 2, kamu jangan lupa ya ikutin kita di tanggal 7-8-9 ya. Dan sepertinya kita sudah di sesi terakhir. Kita sepertinya harus pamit undur diri untuknya kamu juga. Di sana tadi ada Kak Irfan dan Kak Argun juga. Semoga nantinya kalian berdua juga bisa jauh lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau bisa lebih masuk ke juara satu. Amin. Baiklah teman terbaik Pro 2, Kak Hilda pamit dan Adil Carin pamit, Kak Irfan juga pamit, Kak Argun juga pamit di JJS minggu ini. Kita akan jumpa di minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda tentunya. Kami pamit, see you, bye bye.
1: Baru saja kamu mengikuti JJS Jalan-Jalan Sore siaran berjaringan Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, dan Nia Selatan. See you next time.

Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zo muso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

Selamat sore untuk Anda pendengar rangkaian lagu-lagu hiburan. Kami break sejenak untuk Anda. Dan selanjutnya akan beralih menghadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Kami informasikan azan maghrib berkumandang di pukul 18 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya akan menyajikan untuk Anda rangkaian lagu bernuansa Islami.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik,
0: luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya nggak sama kampung halaman?
1: Pasti homesick
0: ya.
1: Iya,
0: bener. Jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan,
1: iya,
0: bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu... kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga
1: masih
0: ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya,
1: masalah.
0: Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, dari videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: pastinya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik gitu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan, itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan, nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa nggak ya, terus selesai tek tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana, Sharla kerjasama sama Barsena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh kacau
1: namanya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: terus dia
0: itu,
1: sibuk
0: kan?
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru. Seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 ngomong soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Musik Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, mm-hmm. tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, mm-hmm. atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, mm-hmm. jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, mm-hmm. tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Bahasa kerennya, bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi? Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja rilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Oh iya.
0: Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, yeah. Tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Ya, benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan nangklo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Oh, kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Mm-hmm. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diceritain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa putar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan gengsi gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengar putar arah ya.
0: Jangan. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Rosie Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar sana kan dikasih ke orang lain ya, ini
0: buat aku gitu. langsung ngetap
1: iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak.
0: Oke.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih.
1: Gitu tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu karena tuh saking kayak, aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Dan bilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti.
0: Udah pasti lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa, aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih. Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu kayak, Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Amanlah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, yang bilang gitu.
0: Iya, iya.
1: Dibilang susah, dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarna jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke. Okay,
1: aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah? Tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan.
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi, pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, tuh sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan. Pikirannya di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan gini banget yang ngomong.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang loh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temannya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My love apa? Star love ya? Share love.
1: Star love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Terus tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-pause itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya? Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?

0: Sekarang juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek?
1: Di YouTube Sheryl Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sheryl. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sheryl
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya somo-somo dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifuhe, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 2 RRI Gunung Sindur, tempat terpaling kamu.

0: allow complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
4: Pro 2 RRI Gunung

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Satu Koma Tiga FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Ya aho ufefu talifuse, soga ngomusola dededa, ya yadel RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya zomuso-muso dededa, ya yadel tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya. Silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen? Gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.
4: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
6: Mind if I...
7: Oh, sure.
6: Thanks.
7: No problem.
6: I'm Zach, by the way.

0: terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Jam berperan penting dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, penemuan jam mekanik masih menjadi salah satu penemuan terbesar dan tertua dalam peradaban manusia. Tahukah Anda, ternyata setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk melihat waktu pada zaman dulu. Di Yunani, jam matahari berbentuk mangkok terpotong, sedangkan di Mesir menggunakan obelis atau tiang batu. Di Tiongkok dan Eropa, jam lilin digunakan untuk mengetahui waktu di malam hari yang ditulis dari puisi Tiongkok pada tahun 520 Masehi. Sedangkan di Indonesia, jam matahari atau dikenal dengan istilah sandial dengan bidang refleksi horizontal mencapai 2.785 meter persegi dan jarum sepanjang 30 meter. Berada di kota Parahyangan dan diklaim sebagai jam matahari terintegrasi horizontal dan vertikal terbesar di dunia dengan sebutan The Biggest Sundial.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 2 RRI Gunung Sindur.

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitra.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Satu 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Lihat, ini monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan

dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Yahoo Ufefu Talifuse Soga ngomusola dededa Yayada RRI Fest Dua ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada Bazi Sager dan Neniha La undang kita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa Dua ngahene A20 A'ene Oya zomuso-muso dededa Yayada Tafareso Kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa dua ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene A20 A'ene.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: cangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinau, tempat terbaik kau.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitra.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Satu 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinom, tempat terbaik kamu.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuanda bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik.

Yesus, suasana-suasana dan keadaan. Dialah yang telah memulai.

0: air macam apa ini? Semua berantakan. Hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: anak mami, kalian komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: One point three FM.

0: Yahoo Ufefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuanda bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.
1: Pongtri FM Kedua Gusit.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, kabar.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Teman terbaik.